Ya, 89,4 FM Suara Suneri Pecinta Suara Suneri. Semoga tambah semangat ya dengan satu nomor yang baru saja diuntuk Anda bertajuk Deja Vu, yang sudah request juga selamat pagi kembali, yang juga senang sekali dengan single-single dari Ramadan ya. Selamat pagi dulu Pak Wayan di seputaran Jalan Nangka. Oke, semangat ya untuk rangkaian aktivitas, semoga berjalan dengan lancar. Lanjut juga ada Patut Murah di seputaran Bangli yang pagi hari ini lagi on the way. Oke, TTDJ alias hati-hati di jalan ya buat Patut Murah, semoga selamat tiba di tempat tujuan dan selamat beraktivitas, semoga berjalan dengan lancar. Baik, pecinta Suara Suneri, satu informasi kembali saya hadirkan untuk Anda. Di saat aktivitas upacara keagamaan umat Hindu di Bali mulai menurun, harga bunga pacar galuh justru mengalami lonjakan tajam. Dalam sepekan terakhir, harga bunga yang menjadi salah satu sarana penting upacara ini melesat dari Rp15.000 menjadi Rp33.000 per kilogram. Informasi yang dihimpun Senin kemarin, kenaikan harga tersebut terjadi akibat pasokan bunga mulai berkurang. Banyak petani kini kembali fokus menggarap sawah dan memasuki masa tanam padi, sehingga produksi bunga pacar galuh ikut menurun. Meski intensitas upacara tidak seramai beberapa bulan lalu, permintaan harian masyarakat terhadap bunga tersebut tetap tinggi. Kondisi inilah yang membuat harga terus merangkak naik di pasaran. Berbeda dengan pasar galuh, harga bunga mitir justru anjlok. Jika sebelumnya sempat bertahan di angka Rp22.000 per kilogram, kini turun menjadi Rp16.000 per kilogram. Sementara harga janur masih stabil di kisaran Rp25.000 per ikat ukuran sedang, dan bunga rampai bertahan di angka Rp10.000 per kilogramnya. Tidak hanya itu, kebutuhan upacara, harga sejumlah komoditas dapur di Gianyar juga terpantau relatif stabil. Cabai rawit merah masih berada di harga Rp60.000 per kilogram. Kemudian bawang merah Rp30.000, lanjut bawang putih di Rp28.000 per kilogram, dan sawi hijau Rp7.000 per kilogram. Dan satu-satunya komoditas yang mengalami penurunan cukup terasa adalah tomat. Harga tomat kini turun menjadi Rp10.000 per kilogram dari sebelumnya Rp15.000 per kilogram. Staf pemantau harga komoditi di Disperindag Gianyar, yakni Ketut Sastrawati, mengatakan bahwa secara umum kondisi harga kebutuhan pokok di pasar masih terkendali. Menurutnya, berbeda dengan kebutuhan pokok, harga sarana upacara sangat dipengaruhi oleh pasukan lokal dan intensitas pelaksanaan upacara adat maupun keagamaan. Sementara itu, harga daging juga masih stabil, di mana daging ayam dijual Rp38.000 per kilogram, daging babi Rp85.000 per kilogram, dan daging sapi berkisar Rp120.000 per kilogram.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.
4: You're listening The Rock and Breakfast Program. Right here on 89.4 Suara Sunari.

89,4 FM Suara Sundari Pecinta Suara Sundari. Here Without You sudah hadir, mudah-mudahan bisa menemani juga suasana pagi hari ini yang sudah membuka rangkaian aktivitas bergawe semuanya. Semoga berjalan dengan lancar ya. Yang lagi undewe kembali semuanya, selamat pagi, tetap berhati-hati di jalan, selamat tiba di tempat tujuan Anda. Ada Pak Rosi juga di seputaran Buduk sana yang pagi hari ini lagi undewe juga. Oke deh, OTW kawasan Kuta siap. Hati-hati di jalan ya. Semoga selamat tiba di tempat tujuan Anda untuk Pak Rosi. Lanjut ada Pak Adi Adinar juga udah atensi, selamat pagi, semoga semangat juga untuk rangkaian aktivitas. Masih lanjut bareng Mei di sini untuk Rock and Breakfast. Ya, pecinta Suara Sundari, mencuatnya beberapa kasus hantavirus di sejumlah daerah di Indonesia membuat Dinas Kesehatan Klungkung juga meningkatkan kewaspadaan. Tim surveillance dari Dinas Kesehatan Klungkung diminta gencar untuk melakukan pengamatan dan sosialisasi ke masyarakat. Termasuk setiap faskes atau fasilitas kesehatan mulai dari puskesmas hingga rumah sakit diminta deteksi dini untuk penyakit yang dicurigai hantavirus. Sementara itu, pecinta Suara Sundari, menurutnya tim surveillance dari Dinas Kesehatan Klungkung saat ini turun ke desa-desa hingga tingkat dusun. Selain memberikan pemahaman ke masyarakat terkait hantavirus serta upaya-upaya pencegahan, dan menurutnya hantavirus yang sedang mencuat di Indonesia penularannya melalui tikus. Namun, sejauh ini belum ada bukti dan juga kejadian tikus di Bali khususnya di Klungkung menularkan hantavirus. Dan terkait dengan kecurigaan penularan melalui kapal pesiar internasional, hal ini menjadi kewaspadaan juga, mengingat tidak sedikit warga Klungkung juga bekerja sebagai PMI di kapal pesiar. Igusti Ayu Ratna Dwi Jayawati mengatakan hantavirus merupakan penyakit zoonosis yang disebabkan oleh ortohantavirus dan virus ini ditularkan oleh hewan pengerat seperti tikus. Adapun gejala awal penyakit ini seperti demam, nyeri otot, sakit kepala, dan lemas. Nah, dalam kasus berat dapat menyebabkan sesak nafas berat, gangguan paru-paru, dan juga penurunan saturasi oksigen secara drastis. Penularan secara umum karena menghirup udara terkontaminasi urin, kemudian feses ataupun air liur tikus, terpapar debu di ruangan tertutup yang terkontaminasi kontak dengan permukaan terkontaminasi dan juga gigitan tikus. Pencegahan seperti jaga kebersihan rumah dan lingkungan, hindari kontak dengan tikus dan kotorannya, gunakan disinfektan saat membersihkan area berisiko, kemudian gunakan pelindung saat bersih-bersih, dan segera periksa jika muncul gejala setelah paparan.

0: Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
0: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: You are listening The Rock and Breakfast Program right here on 89.4 Suara Sunari.

Iya, 89,4 FM, suara seni hari pecinta, suara seni hari satu lagu bertajuk Uang. Siapa yang gak suka uang? Yap, Uang adalah lagu rock hit dari diva rock Indonesia kita Nicky Astria ya, yang dirilis pada 9 Desember tahun 1998 di bawah label HP Record. Lagu ikonik ini menyoroti dampak uang terhadap perilaku manusia, bisa membawa kesenangan namun juga memabukkan dan tentunya membuat orang lupa diri. Yap, Nicky Astria lahir pada 18 Oktober tahun 1967 dan ia dikenal sebagai legenda rock tanah air yang memulai karirnya pada tahun 1984. Dan ia dikenal, diakui sebagai vokalis wanita terbaik ya dengan power yang kuat. Baik, pecinta suara sendiri masih bareng Mei di sini. Single-single dari Belantika Musik Indonesia kini hadir untuk Anda dalam Rock and Breakfast hingga tuntas di jam 9 pagi. Tetap semangat juga Pak Wayan Tirta Yasa, selamat pagi. Terima kasih sudah atensi. Segera mengudara singlenya. Satu informasi terlebih dahulu menjelang Hari Raya Idul Adha 2026. Dinas Pertanian atau Distan Kota Denpasar akan melaksanakan pemeriksaan kesehatan hewan kurban. Pemeriksaan ini akan menyasar titik-titik penjualan hewan kurban yang tersebar di 4 kecamatan di Kota Denpasar. Dan saat ini Distan Denpasar masih melakukan persiapan untuk pemeriksaan hewan kurban tersebut. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Distan Kota Denpasar Nimade Suparmi mengatakan saat ini pihaknya masih menyusun jadwal pemeriksaan sekaligus menyiapkan tenaga pemeriksa lapangan. Dan ia menyebutkan pemeriksaan awal direncanakan mulai pada 19 Mei 2026 dengan menyasar lokasi penjualan hewan kurban yang sudah mulai beroperasi khususnya di kawasan kampung Jawa dan wilayah Denpasar Barat. Dan dalam kegiatan ini akan melibatkan petugas dari bidang peternakan dan kesehatan hewan, dokter hewan pendamping, serta mahasiswa Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana. Sebelum turun ke lapangan, mahasiswa FKH yang juga akan mendapatkan pembekalan pada 16 Mei mendatang. Distan Denpasar juga akan memperketat pengawasan lalu lintas ternak mengingat sebagian besar hewan kurban yang masuk ke Denpasar berasal dari luar daerah seperti Tabanan dan juga Buleleng. Suparmi mengatakan lokasi penjualan hewan kurban terbanyak diperkirakan berada di wilayah Denpasar Barat dan Denpasar Utara. Sementara itu di Denpasar Timur, jumlah lapak penjualan relatif lebih sedikit. Dan berdasarkan data tahun lalu, terdapat 19 titik penjualan hewan kurban di Kota Denpasar. Lokasi terbanyak berada di kawasan Mahendradatta, Maruti, Buana Raya, dan juga Pemogan. Selain pemeriksaan kesehatan, petugas juga melakukan pencatatan jumlah hewan kurban yang masuk dan dipotong di masing-masing wilayah. Pada Idul Adha 2025 lalu tercatat sebanyak 1.092 ekor sapi dan 2.432 ekor kambing dipotong di Kota Denpasar. Meski tren pemotongan hewan kurban cenderung meningkat setiap tahun, Distan belum dapat memastikan proyeksi jumlah hewan kurban untuk tahun ini. Sebab sebagian masjid dan musyala diketahui membeli hewan langsung dari peternak tanpa melalui pedagang lapak. Sementara itu, hewan kurban khususnya kambing mulai didatangkan ke Kota Denpasar menjelang Hari Raya Idul Adha. Salah satunya terlihat di kawasan Kampung Wanasari, Jalan Maruti, Desa Pemecutan, Kaja Denpasar yang mulai dipenuhi stok kambing kurban dari berbagai daerah di Bali. Dan untuk tahap awal, pihaknya mendatangkan sekitar 15 hingga 20 ekor kambing sebagai sampel penjualan sebelum kembali menambah stok.

0: Pecinta suara Sunari, kini Vitalis sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.
1: Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang! Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai Oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami at oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1.500.882.
2: You're listening The Rock and Breakfast Program. Right here on 89.4 Suara Sunari.

Iya, 89,4 FM, suara sendiri, pecinta suara sendiri. Satu nomor dari Andromeda Band yang sudah hadir untuk Anda. Sekaligus juga mau kita melangkah untuk menit-menit terakhir dalam rangkaian Rock and Breakfast ya. Dan sampai di sini menuntaskan. Terima kasih banyak atas segala bentuk atensi Anda. Pastikan jangan kemana-mana, karena selepas program Rock and Breakfast seperti biasa di interval 9 akan hadir program kami Intips, informasi dan tips. Hanya di sini, 89,4 FM, suara sendiri.

89,4 FM Suara Sendiri kembali dari lantai 2 kawasan Wers Pratman 28 Padenpasar Bali. Selamat pagi pecinta Suara Sendiri, semangat kembali pagi hari ini dalam Intips ya. Informasi dan tip yang hadir 2 jam ke depan bareng Mei di sini hingga jam 11 siang. Silakan atensi juga melalui Facebook kami Suara Sendiri dan WhatsApp di 087 773 331 894.

89,4 FM Suara Sunyari, pecinta Suara Sunyari. Senjadi Haimana sudah hadir ya, dan pastinya Intip hadir ke tengah ruang dengar Anda. Yap, pecinta Suara Sunyari, kabar mengejutkan datang dari perairan Atlantik pada awal Mei 2026. WHO, World Health Organization, melaporkan adanya klaster kasus hantavirus yang menyerang penumpang dan juga kru sebuah kapal pesiar yang berlayar dari Ushuaia, Argentina. Nah, hingga 4 Mei 2026 tercatat 7 kasus yang diidentifikasi terdiri dari 2 kasus konfirmasi laboratorium dan 5 kasus suspek yang mengakibatkan 3 orang meninggal dunia. Nah, tentu fenomena ini memicu kekhawatiran ya. Jadi untuk itu kita akan simak pagi hari ini terkait dengan hantavirus. Apa itu hantavirus dan penyebabnya? Tetap di sini.

Iya, 89,4 FM Suara Sunyari, pecinta Suara Sunyari. Bunga di tepi jalan yang sudah intip singlenya, semoga bisa terhibur, tambah semangat untuk rangkaian aktivitas ya. Ada Pak Wayan Tirta Yasa Bondaraya sana. Dan baik, pecinta Suara Sunyari, seperti yang sudah kita ketahui juga, kabar mengejutkan tentang hanta virus ya, yang datang dari perairan Atlantik pada awal Mei 2026, di mana sudah tercatat 7 kasus yang diidentifikasi, terdiri dari 2 kasus konfirmasi laboratorium dan 5 kasus suspek yang mengakibatkan 3 orang meninggal dunia. Kapal yang kini bersandar di lepas pantai Cabo Verde tersebut menjadi pengingat bagi dunia tentang ancaman virus zoonosis yang bisa merebak di ruang tertutup. Fenomena ini tentu memicu kekhawatiran global mengenai betapa pentingnya memahami penyebab dan juga pola penularan hanta virus. Meskipun risiko bagi populasi global saat ini dinilai rendah, kecepatan virus ini dalam memicu kegagalan pernafasan akut itu menjadi alarm bagi para pelaku perjalanan dan juga masyarakat umum. Nah, mempelajari gejala awal yang muncul seringkali menjadi penentu antara keselamatan dan juga risiko fatalitas yang tinggi. Nah, untuk itu pecinta Suara Sunyari, kita akan intip ya secara ringkas pagi hari ini mengenai langkah pencegahan utama agar terhindar dari paparan virus ini, baik di rumah maupun saat berwisata ya. Selain itu, ulasan mengenai pengobatannya juga akan memberikan gambaran tentang penanganan medis terkini bagi para penderita. Nah, untuk itu kita simak dulu apa itu hantavirus ya. Hantavirus adalah kelompok virus yang dibawa oleh tikus atau rodensia dan dapat menyebabkan penyakit serius pada manusia. Virus ini termasuk dalam family Hantaviridae dan bersifat zoonosis. Artinya, menular dari hewan ke manusia. Nah, berdasarkan data Kemenkes RI dan WHO, setiap spesies hantavirus itu biasanya terkait erat dengan spesies tikus tertentu sebagai inangnya. Lalu apa penyebab dari hantavirus ini? Sesaat lagi kita intip.

Pecinta suara Sunari, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.

89,4 FM, suara sundari pecinta, suara sundari. Salahkah aku? Tanya Pambors pagi hari ini ya. Baik, yang sudah intip juga single ini mudah-mudahan bisa terhibur, tambah semangat juga untuk rangkaian aktivitas Anda. Yang lagi dewi juga tetap berhati-hati di jalan ya. Semoga selamat tiba di tempat tujuan Anda. Masih bareng main untuk intips, informasi dan tip. Berikut kita akan intip pecinta suara sundari hal yang bisa menyebabkan seseorang tertular hantavirus, yakni menghirup partikel udara yang mengandung hantavirus, mengonsumsi minuman atau makanan yang sudah terkontaminasi hantavirus, menyentuh feses, liur ataupun urin dari hewan yang terinfeksi hantavirus, menyentuh hidung, mata atau mulut ketika tangan terkontaminasi hantavirus, dan luka akibat gigitan hewan yang terinfeksi hantavirus. Nah, secara umum pecinta suara sundari terdapat dua jenis bentuk utama dari hantavirus, yakni HPS atau HCPS, hantavirus pulmonary syndrome. Ini ditemukan di benua Amerika, menyerang paru-paru dan juga jantung dengan tingkat kematian hingga 50%. Dan yang kedua adalah HFRS, yakni hemorrhagic fever with renal syndrome. Lebih banyak ditemukan di Eropa dan Asia, menyerang ginjal dan juga pembuluh darah. Lalu bagaimanakah cara hantavirus menular? Kita intip sesaat lagi.

89.4 FM, suara sendiri pecinta, suara sendiri dari miliknya Mai Sumarna yang sudah hadir, yang mudah-mudahan bisa memberikan semangat juga untuk suasana pagi hari ini. Masih dalam intip ya, bareng Mai di sini gak jam 11 siang, melangkah di menit ke-49 lepas dari jam 9 pagi saat ini. Yang lagi melintas juga dalam suasana perjalanan, tetap berhati-hati di jalan, semoga selamat tiba di tempat tujuan Anda ya. Dan yang berada di luar kota sana, siaran kami tetap bisa disimak melalui streaming radio.kemomedia.id/sunari. Silakan juga follow IG melalui Radio Suara Sunari. Ya, kita segera intip cara hantavirus menular ya. Jadi penularan utama hantavirus ke manusia itu terjadi melalui kontak dengan sisa metabolisme tikus yang terinfeksi. Dilansir dari US Center for Disease Control and Prevention, CDC. Berikut adalah cara penularannya. Yang pertama adalah inhalasi aerosol. Ini adalah menghirup udara yang terkontaminasi partikel urin, kotoran, atau air liur tikus yang terbang ke udara. Kemudian berikutnya kontak langsung ya, menyentuh urin atau sarang tikus, lalu menyentuh mata, hidung, atau mulut tanpa mencuci tangan. Nah, cara penularan berikutnya adalah dari gigitan tikus. Meskipun jarang, virus dapat masuk melalui luka gigitan tikus yang terinfeksi. Dan cara terakhir adalah penularan antar manusia. Sangat langka, namun pernah didokumentasikan pada spesies virus Andes di Amerika Selatan melalui kontak dekat yang lama. Lalu bagaimanakah gejala hantavirus yang perlu diwaspadai? Tetap di Intips, informasi dan tips.

0: Saatnya informasi valuta asing.
1: 89,4 FM Suara Sendiri. Selamat pagi pecinta Suara Sendiri. Saatnya kita simak informasi kurs valuta asing untuk hari ini Selasa di tanggal 12 Mei 2026. 1 US dollar setara dengan 17.385 rupiah. 1 euro setara dengan 20.432 rupiah. Kemudian untuk 1 pound sterling setara dengan 23.600 rupiah. Untuk 1 dolar Australia setara dengan 12.546 rupiah. Sementara 1 yen Jepang setara dengan 110.27.

Ya, 89,4 FM, suara sendiri pecinta, suara sendiri. Lanjut lagi masih dalam intips, informasi dan tips ya, yang pasti masih hadir bareng Mei di sini. Ingat tuntas di jam 11 siang nanti, masih ada waktu untuk atensi, langsung aja ke via Facebook Suara Sendiri dan WhatsApp di 087-773-331894. Semangat kembali untuk Anda yang masih sibuk oleh aktivitas, semoga berjalan dengan lancar. Yang lagi underway, hati-hati di jalan. Selamat tiba di tempat tujuan Anda. Simak juga streaming kami ya, terkhususnya bagian yang berada di luar kota sana, melalui radio.kemomedia.id/sunari. Follow IG Radio Suara Sunari. Dan sesaat lagi kita akan lanjut untuk mengintip gejala antivirus yang perlu diwaspadai. Sebelumnya kita nikmati dulu Bunda Titi Sandara.

aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

Iya, 89,4 FM Suara Seneri, pecinta Suara Seneri. Lanjut lagi masih bareng Mei Disney untuk intips, informasi dan tip ya. Kita akan intip gejala antivirus yang perlu diwaspadai ya. Dilansir dari Kemenkes RI dan WHO, gejala biasanya muncul 1 hingga 8 minggu setelah terpapar. Penyakit ini sering sulit didiagnosis di awal karena gejalanya itu mirip dengan flu biasa. Nah, untuk gejala awal, demam tinggi, menggigil dan juga sakit kepala, disertai juga nyeri otot yang hebat, terutama pada paha, punggung dan juga bahu. Kemudian mual, muntah, diare ataupun nyeri perut. Nah, sebagai gejala lanjutannya, pada HPS akan terjadi batuk, sesak napas hebat dan paru-paru terisi cairan atau edema paru. Kemudian pada HFRS, tekanan darah rendah atau shock, pendarahan hingga gagal ginjal yang akut. Lalu bagaimana cara mencegah infeksi hantavirus ini? Tetap diintips ya.

Iya, 89,4 FM suara sendiri pecinta, suara sendiri. Tanam jagung pagi hari ini ya, semoga hasilnya melimpah nanti. Baik, kita lanjut. Cara mencegah infeksi hantavirus. Dirujuk dari CDC, belum ada vaksin untuk hantavirus, sehingga pengendalian tikus itu adalah perlindungan yang terbaik. Dan ini adalah beberapa tipsnya ya, yang bisa kita terapkan. Di antaranya tutup akses, shielding semua lubang di rumah agar tikus tidak bisa masuk. Lalu jaga kebersihan dengan simpan makanan dalam wadah tertutup rapat dan buang sampah secara rutin. Pembersihan aman, jangan menyapu kering kotoran tikus. Semprot area terkontaminasi dengan disinfektan atau pemutih. Lalu diamkan dan kemudian dilap ya menggunakan kain basah. Dan gunakan masker serta sarung tangan saat membersihkan area yang berisiko menjadi sarang tikus. Nah, lalu bagaimana pengobatan dan penanganan medis dari hantavirus ini? Tetap intip, kita intip sesaat lagi.

Pecinta suara Sunari, kini Vitalis sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.

Ya, 89,4 FM, suara sendiri pecinta, suara sendiri dari Iis Dahlia sudah hadir untuk Anda. Dan pastinya kita sudah sampai ya untuk pengobatan dan penanganan medis hantap

virus. Menurut Kemenkes RI, WHO dan juga CDC, tidak ada obat antivirus spesifik untuk hantavirus. Penanganan medis bergantung pada terapi suportif di rumah sakit. Pengobatannya meliputi, pasien harus segera dirawat di ICU untuk pemantauan fungsi organ, penggunaan ventilator atau alat bantu oksigen untuk mengatasi edema paru, dan monitoring ketat cairan tubuh dan juga tekanan darah untuk mencegah shock kardiogenik. Nah itulah dia Pecinta Suara Sendiri, informasi dan tip kita untuk pagi hari ini ya, sekilas membahas mengenai hantavirus yang sedang ramai dibahas buntut dari infeksinya di kapal pesiar. Semoga informasi ini menambah wawasan dan pastinya meningkatkan kewaspadaan untuk kita bersama. Jaga selalu kesehatan Anda dan salam sehat untuk semua. Dengan berakhirnya informasi ini, sampai di sini pula Metuntaskan Intips. Terima kasih banyak atas segala bentuk atensi Anda. Pastikan jangan kemana-mana, seperti biasa di interval 11 sampai berakhir nanti di jam 1 siang akan hadir Sweet Memories. Tetap setia di sini hanya di 89,4 FM, Suara Sunari.

Kenangan menciptakan sebuah pengalaman dan pengalaman menciptakan sebuah kekuatan. Nah, jika Anda ingin mendengarkan lagu-lagu kenangan dari Belantika Musik Indonesia, dengarkan terus program acara Klik Kumpulan Lagu Indonesia Kenangan setiap hari dari pukul

14 Mei 2026 ya. Saya Yulia menemani Anda sampai di jam 1 siang nanti. Sobat pecinta suara Sunaria, mau gabungan silahkan di 08 777 333 1894.

Would you cry if you saw me crying? And would you save my soul?

89,4 FM Suara Sunari, pecinta Suara Sunari, itu baru saja kita nikmati lagu dari Hero, Enrique Iglesias ya. Pecinta Suara Sunari, siang hari ini, ternyata hari ini tanggalnya 12 Mei ya. Yulia salah sebut 13 Mei tadi, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Baiklah pecinta Suara Sunari, langsung saja ya. Di tanggal 12 Mei, jadi 12 Mei ini adalah hari ke-132 atau hari

ke-133 dalam tahun Kabisat, pecinta suara Sunari. Nah, itu perhitungan dalam kalender Gregorian, ya. Nah, jadi di tanggal 12 Mei ini banyak sekali peristiwa-peristiwa yang diperingati tepatnya pada hari ini di tanggal 12 Mei. Ya, jadi pecinta suara Sunari tanggal 12 Mei ini adalah hari ke-132 ya dalam tahun Kabisat dalam kalender Gregorian ya. Nah, di Indonesia ini diperingati sebagai tragedi Trisakti yaitu di tahun 1998 serta hari perawat nasional. Nah, momen ini seringkali menjadi momen refleksi sejarah dalam bangsa Indonesia sekaligus apresiasi tenaga kesehatan nih. Nah, pecinta suara Sunari, kali ini peristiwa penting yang diperingati di tanggal 12 Mei di Indonesia. Ya, kali ini di tanggal 12 Mei tepatnya di tahun 1998 terjadinya tragedi Trisakti di mana 4 mahasiswa Universitas Trisakti gugur tertembak dalam demonstrasi menuntut reformasi yang memicu kerusuhan besar. Ya, itu terjadi 13 sampai 15 Mei 1998. Di tanggal 12 Mei 1974 diperingati sebagai Hari Perawat Internasional, ya. Dan di tahun 1982, tepatnya di tanggal 12, kelahiran Maman Abdurrahman, yaitu mantan pemain tim nasional sepak bola Indonesia. Dan pecinta suara Sunari, Yulia juga mengucapkan selamat ulang tahun buat pecinta suara Sunari yang hari ini adalah hari lahir, tanggal lahirnya ya. Semoga Anda panjang umur, sehat selalu, dan apa yang menjadi cita-cita Anda bisa terwujud. Pokoknya doa terbaik deh ya. Baiklah pecinta suara Sunari, kita masih menikmati lagu-lagu dari Sweet Memories sampai jam 1 siang nanti. Bareng saya Yulia, tetap di 89,4 FM Suara Sunari. Yeah.

0: kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
0: No, ini Soclean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
0: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
0: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
1: Hai. Kamu wangi banget.
0: Kayak old money vibes.
1: Parfum apa sih?
0: No, ini Soclean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
0: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
0: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: You're listening Sweet Memories Program 89.4 FM, Suara Sonora.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau teh jus? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau teh jus lemon.
3: Kalau aku mau teh jus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Atau lapar.
0: Oh siap, teh jus kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food. Sweet Memory. Suara Sunyari.

89,4 FM Suara Sunari, pecinta Suara Sunari. Kita masih ditemani bareng Sweet Memories ya, sampai di jam 1 siang nanti. Dan pecinta Suara Sunari, hari ini Hari Perawat Internasional dirayakan setiap tahun pada hari lahir Florence ya, pelopor perawat modern. Dan Hari Kesehatan Tumbuhan Internasional ditetapkan oleh FAO, dan Hari Kesadaran Fibromialgia Internasional, kampanye kesehatan global. Pecinta Suara Sunari, gak terasa kita sudah berada di jam 12 siang waktu Bali. Saatnya kita tinggalkan sejenak urusan dunia guna mendengarkan Puja Trisandya untuk daerah Bali dan sekitarnya. Tetap di 89,4 FM Suara Sunari.

Om Shanti Shanti.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarine Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care. Sweet Memory. Suara Sumeri.

89,4 FM Suara Sunari, pecinta Suara Sunari, sampai di sini dulu Yulia menemani Anda bersama Sweet Memories untuk edisi hari ini di lembaran 12 Mei.

2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda, dan jangan kemana-mana, sesaat lagi Anda bakal ditemani bareng Klik Kumpulan Lagu Indonesia Kenangan. Tetap di 89,4 FM Suara Sunari.

Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian, para hijabers, harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tijus! Mau!
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tijus lemon.
3: Kalau aku mau tijus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apel apel.
0: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
1: Asik!
0: Wah! Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak!
2: Mau dong!
3: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tijus bikin mau lagi.
0: Mau tijus lagi?
1: Mau!
0: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.

Pecinta suara Sunari, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.

0: Alunan musik asli Indonesia banyak berbicara tentang perjuangan. Romantika kehidupan. Dan keindahan alam.
1: Pulau Bali, pulau kesenian.
0: Bersama Radio Suara Senari, gali kembali detik-detik memori Anda di Dinamika Irama Keroncong setiap Sabtu pukul 13 waktu Indonesia Tengah.

0: Jazz adalah aliran musik yang memberikan warna tersendiri dalam warna-warni musik dunia. Ada kesan mahal, abadi, dan juga complicated. Simak Saturday Jazz Night setiap Sabtu malam minggu mulai pukul 9 hanya di 89,4 Suara Sunai.
1: Lepas 9.4 FM, Suara Sunari.

Anda ingin dimanjakan dengan lagu disco atau lagu reggae? Dengarkan terus Radio Suara Semeru di program Sweet Sunset setiap hari dari pukul 5 sore. Hey!

Musik country merupakan musik campuran dari beberapa unsur musik Amerika Serikat. Musik ini berdasar dari lagu rakyat Amerika Utara yang sudah dipadukan oleh musik Celt, musik gospel, serta telah berkembang pada tahun 1920-an. Jika Anda ingin dimanjakan dengan musik country setiap harinya, setia terus di radio kesayangan Anda ini dalam program Country Special. Dari jam 3 sore sampai jam 5 sore hanya di

89,4 FM Suara Sudari. Selamat sore pencinta Suara Sudari, kembali lagi program Country Spesial. Di jam 3 sampai dengan jam 5 sore nanti akan menghibur pencinta Suara Sudari. Di edisi kita hari ini di hari Selasa 12 Mei 2026. Dua jam ke depan saya Dika Tama yang menemani pencinta Suara Sudari. Untuk itu pastikan yang ingin bergabung di program Country Spesial request lagu langsung bisa bergabung di Facebook Suara Sudari. Serta tetap nikmati streaming Radio Suara Sunari di radio.gemamedia.id/sunari.

89,4 FM Suara Sunari. Pencinta Suara Sunari, selamat sore dan selamat bergabung di program Country Special di edisi kita hari ini. Untuk pencinta Suara Sunari yang ingin request lagu, silakan langsung bisa bergabung di Facebook Suara Sunari. Pastikan juga untuk selalu setia menikmati streaming Radio Suara Sunari di radio.gemamedia.id/sunari. Masih bersama saya Dika Tama di edisi Selasa ini. Dan pastinya untuk pencinta Suara Sunari di hari Selasa di jam 3 lewat 20 menit sudah menuju puncak kelelahan di hari ini. Sempatkan diri untuk beristirahat ya, kalaupun mungkin tinggal beberapa jam ke depan waktu untuk pulang sudah menunggu. Tetapi yang namanya tugas itu tetap harus terselesaikan di hari Selasa ini. Jangan sampai nunggak, jangan sampai terbengkalai dan dibawa ke esok hari. Seringkali memang pencinta Suara Sunari, orang sering menunda dan menjadikan itu sebagai suatu hal yang sangat wajar ya. Bahkan ada pula yang menganggap, ini tugas kecil, nanti aja belakangan dikerjakan. Hal yang kecil pencinta Suara Sunari kalau lama-lama tidak dikerjakan, diabaikan, dan ditunda-tunda, tentunya pada ujung-ujungnya akan menjadi dan membuat kita menjadi kerepotan. Ya, apalagi pekerjaan itu nantinya hanya sebagai sebagai alat untuk menutup bahwa kita sibuk. Padahal bukan sibuk, tetapi kita tidak bisa mengorganize pekerjaan kita.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare Country Special Suara Sonari.

0: kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: Country Special Suara Sunari.

89,4 FM Suara Sunari, pencinta Suara Sunari Mississippi. Itu dia lagu yang dibawakan oleh penyanyi asal Belanda ya. Band asal Belanda, Pussycat. Diproduksi pencinta Suara Sunari yang juga menjadi best selling era tersebut atau di tahun 1977. Sudah dikehadirkan untuk pencinta Suara Sunari dari Pussycat, Mississippi. Yang request juga semoga terhibur. Dan pastikan juga di sesi kedua ini kita akan lanjut lagi sampai di jam 5 sore nanti.

0: Ini penuh dengan memori. Lebih nikmat lagi kalau kita dengerin lagu-lagu dari Sweet Memories. Setiap hari jam 11 sampai dengan jam 1 siang hanya di 89,4 Suara Sunari.
1: Country Special Suara Sunari.

89,4 FM Suara Sionari, pencinta Suara Sionari, selamat sore dan terima kasih untuk pencinta Suara Sionari yang hari ini sudah setia, sudah menyimak dan pastikan juga sampai tuntas di jam 5 lagu-lagu country akan menemani pencinta Suara Sionari. Untuk itu pastikan tetap hanya di 89,4 FM Country Spesial Suara Sionari.

0: Anda ingin dimanjakan dengan lagu disco atau lagu reggae? Dengarkan terus Radio Suara Sunari di program Sweet Sunset setiap hari dari pukul 5 sore.
1: Country Special Suara Sunari.

89,4 FM Suara Sionari. Over dari Blake Shelton. Itu dia pencinta Suara Sionari. Kita lanjut ke lagu berikut yang sudah siap. Lagu yang dibawakan oleh penyanyi country asal Kanada, Bobby Wills. Bobby Wills memulai karirnya pencinta Suara Sionari di tahun 2010 ya, sebagai penyanyi. Dan pada saat atau di tahun 2010 itu mengeluarkan album pertamanya, Man With No Past. Ya, atau Man With No Past ya. Kemudian 2 tahun berikutnya, hampir setiap 2 tahun Bobby Wills meluncurkan album-albumnya. Dan lagu berikut yang akan dikehadirkan pencinta Suara Sionari, lagu yang berada di salah satu albumnya yang dirilis di tahun 2019 ya. Lagu yang berjudul Camouflage atau Camouflage, yang merupakan lagu yang sempat masuk di Canadian Country Music Association sebagai Rising Star Awards. Kita dengarkan bersama Bobby Wills dengan Sumi Respect Camouflage.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Pecinta suara Sunari, kini Vitalis sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah

0: untuk menjadi lelaki full power, serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.
1: Country Special, Suara Sunari.

89,4 FM Suara Sinari. Pencinta Suara Sinari, nantikan Sweet Sunset yang nanti akan kembali hadir dengan lagu disco dan juga lagu reggae, tentunya hanya di 89,4 FM Suara Sinari.

89,4 FM Suara Sunari, pencinta Suara Sunari, selamat sore dan kembali lagi saatnya pencinta Suara Sunari untuk menyimak lagu-lagu disco dan lagu reggae. Di program Sweet Sunset di edisi kita masih di hari Selasa 12 Mei 2026. Sampai di jam 7 malam nanti, saya Dika Tama yang menemani pencinta Suara Sunari.

89,4 FM Suara Sunari. Pencinta Suara Sunari, di program Sweet Sunset ini kembali akan hadir ya. Akan hadir informasi olahraga. Dan informasi olahraga kali ini akan dimulai dari Timnas U17 Indonesia versus Jepang, pencinta Suara Sunari. Jadi perjalanan Timnas U17 Indonesia di Piala Asia U17 2026 masuki babak paling menentukan, di mana Garuda Muda siap menantang Jepang. Kekalahan 0-2 dari Qatar membuat Timnas Indonesia kini berada dalam tekanan besar. Timnas harus menang dalam laga terakhir grup B melawan Jepang. Akan berlangsung hari ini, pencinta Suara Sunari. Dan pasukan Kurniawan Dwi Yulianto sebenarnya pada laga kedua melawan Qatar itu sudah memperlihatkan perkembangan permainan ya. Jadi tampil lebih agresif dibandingkan laga pertama melawan China dengan beberapa kali merepotkan pertahanan Qatar. Namun kegagalan memaksimalkan peluang kembali menjadi masalah yang belum terselesaikan. Termasuk saat Matthew Baker yang gagal mempatkan peluang emas dari titik penalti ya. Jadi boleh dikatakan kelemahan Timnas Indonesia di level apapun masih soal penyelesaian akhir. Jadi laga terakhir melawan Jepang merupakan laga hidup mati, pencinta Suara Sunari. Laga melawan Jepang akan menjadi penentu apakah Timnas Indonesia bisa lolos ke perempat final sekaligus mengamankan tiket ke Piala Dunia U17 2026. Kita tunggu pertandingannya nanti malam.

0: Bangatkan pagi hari Anda di program Rock and Breakfast. Setiap hari jam 7 sampai jam 9 pagi hanya di Suara Sonari.
1: Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.

89,4 FM Suara Sunari, pencinta Suara Sunari. Megawati Hangestri Pertiwi resmi bergabung dengan Hyundai Hill State untuk menghadapi musim Liga Voli Korea Selatan 2026-2027. Kepastian tersebut diumumkan langsung melalui akun Instagram resmi klub tersebut. Klub asal Suwon ini mengunggah perkenalan Megawati sebagai pemain baru mereka untuk musim depan. Dalam unggahan tersebut, Hill State menampilkan profil singkat Megawati mulai dari nama, kewarganegaraan, tanggal lahir, hingga posisi bermain. Hill State menjadi klub kedua Megawati selama berkarir di Liga Voli Korea Selatan. Sebelumnya, pernah memperkuat Daejeon Red Spark pada 2023-2024 dan 2024-2025. Selama dua musim bersama Red Spark, Megawati tampil cukup konsisten. Dan ia membantu tim lolos ke babak playoff perebutan gelar juara Liga Korea Selatan. Performa selama bermain di Korea Selatan membuat namanya semakin dikenal oleh penggemar voli di Korea. Hyundai Hill State sendiri merupakan salah satu klub papan atas Liga Bola Voli Korea Selatan. Klub tersebut sudah mengkoleksi 3 gelar juara Liga. Dan gelar terakhir Hill State diraih pada 2024 bertepatan dengan musim pertama Megawati bermain di Korea bersama Red Spark. Dan mengawali musim depan pencinta Suara Sunari 2026-2027, Megawati akan bermain dengan beberapa pemain Hill State. Ya, dan kabar bergabungnya Megawati langsung mendapat perhatian dari penggemar voli Korea Selatan dan juga Indonesia.

0: Alunan musik asli Indonesia banyak berbicara tentang perjuangan. Romantika kehidupan. Dan keindahan alam.
1: Pulau Bali, pulau kesenian.
0: Bersama Radio Suara Senari, gali kembali detik-detik memori Anda di Dinamika Irama Keroncong setiap Sabtu pukul 13 waktu Indonesia Tengah.
2: Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang! Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1000.

89,4 FM, suara Sunari, pencinta suara Sunari, selamat sore dan masih di program Sweet Sunset, pencinta suara Sunari. Pencinta suara Sunari, High School Basketball Championship kembali digelar. Turnamen antar pelajar SMA kategori putra dan putri ini untuk kali kedua diselenggarakan untuk memperebutkan tiket bertanding di kejuaraan bola basket Asia Pasifik. High School Basketball Championship ini akan berlangsung di MS Sport Arena BSD Tangerang pada 13 sampai 17 Mei 2026. Total 10 tim dari 8 sekolah ambil bagian dalam perebutan tiket ke turnamen Asia Pasifik tersebut. Untuk kategori putra ada 7 tim dan dibagi menjadi 2 grup ya. Kemudian pencinta suara Sunari, untuk kategori putri ada 3 tim dari Jakarta.

Jakarta semua, ya. Dan menurut Ketua Panitia Pelaksana, persaingan memperebutkan tiket ke kejuaraan Asia Pasifik di Singapura tahun ini dipastikan berlangsung seru. Ini karena di kategori putra, Jakarta akan berjuang mempertaruhkan statusnya sebagai juara bertahan, yaitu SMA Jubilee Jakarta. Dan tentu lawan-lawan tidak ringan, Pencipta Suara Sinari, karena semua mencoba untuk menggeser sang juara, itu hal yang sudah lumrah, Pencipta Suara Sinari. Dan tentunya bagaimana SMA Jubilee yang menjadi juara bertahan akan mencoba untuk tetap mempertahankan dominasinya.

Pecinta suara Sunari, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.

att som om samtidigt.

Musik country merupakan musik campuran dari beberapa unsur musik Amerika Serikat. Musik ini berdasar dari lagu rakyat Amerika Utara yang sudah dipadukan oleh musik Celt, musik gospel, serta telah berkembang pada tahun 1920-an. Jika Anda ingin dimanjakan dengan musik country setiap harinya, setia terus di radio kesayangan Anda ini dalam program Country Special. Dari jam 3 sore sampai jam 5 sore hanya di

89,4 FM Suara Sunari, pencinta Suara Sunari, masih di program Sweet Sunset di edisi kita hari ini di hari Selasa 12 Mei 2026. Dan kali ini di sesi yang kedua akan hadir dengan lagu-lagu reggae untuk menemani pencinta Suara Sunari sampai di jam 7 malam nanti. Untuk itu pastikan tetap setia hanya di 89,4 FM Suara Sunari.

Intips, informasi dan tips. Bisa Anda dengarkan setiap hari dari pukul 9 hingga pukul 11 siang, yang menyuguhkan tembang-tembang lawas dari belantika musik Indonesia. Hanya di radio kesayangan Anda ini.

0: ti jus lagi.
1: Mau.
0: Ngaji inti jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum ti jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan ti jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
3: Dari Wings Food.
4: Pecinta suara Sunari, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik.

89.4 FM Suara Sunari. Pencinta Suara Sunari, nikmati program Dinda Time Music yang akan hadir di jam 7 sampai dengan jam 9 malam nanti.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutathionamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutathionamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give Void Hijab Oud dan Glutathionamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give Void Hijab Oud dan Glutathionamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Dinner Time Music, suara Sunari.
2: When I was young, I fell in love.

0: kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: Stay tuned at DTV.

0: pecinta suara Sunari, kini Vitalis sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat terdekat Anda.
1: Minertime Music, suara Sunari.

0: Pecinta suara Sunari, kini Vitalis sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.
1: Stay tuned at DTV.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau teh jus? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau teh jus lemon.
3: Kalau aku mau teh jus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apel apel.
0: Oh siap, teh jus kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wingsfoot. Minertime Music, suara Sunari.

0: Pecinta suara Sunari, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat terdekat Anda.
1: Dinner Time Music, suara Sunari.

0: Pecinta suara Sunari, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.
1: Stay tuned at GTN.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care. All Night. Suara

All designed. Suara sendiri.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care, All Designed, Suara Sendiri.

timo ampun luar dia waksu so buah ya biantoro suci.

0: Surat Kabar Pos Bali. Kritis, cerdas, independen.
1: 89.4 FM Suara Sunari.

89,4 FM Suara Sunari. Selamat pagi pencinta Suara Sunari. Saatnya kembali program Rock and Breakfast di pagi hari ini akan menghibur pencinta Suara Sunari di hari Rabu di tanggal 13 Mei 2026. Dan saya Dika Tama yang menemani pencinta Suara Sunari. Untuk itu pastikan tetap setia hanya di Rock and Breakfast Suara Sunari.

89,4 FM Suara Sunari, pencinta Suara Sunari, selamat pagi dan selamat bergabung untuk pencinta Suara Sunari yang pagi hari ini baru bangun, baru mendengarkan radio dan ternyata program Rock and Breakfast sudah hadir untuk pencinta Suara Sunari. Yang menunggu untuk merequest lagu silakan bisa bergabung di Facebook Suara Sunari serta tetap nikmati juga streaming radio Suara Sunari di radio.gemamedia.id/sunari. Pencinta Suara Sunari, Dinas Kesehatan Provinsi Bali memastikan bahwa hingga saat ini belum ditemukan kasus maupun suspek hantavirus di wilayah Pulau Dewata. Namun, Dinkes Bali tetap melakukan pengawasan dan pencegahan karena ada laporan temuan kasus hantavirus di beberapa wilayah Indonesia. Dalam keterangan resminya, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali menyatakan bahwa tetap penting meningkatkan kewaspadaan tanpa menimbulkan kepanikan di masyarakat. Dia menjelaskan bahwa penguatan surveillance dilakukan di berbagai pintu masuk, di antaranya bandara, pelabuhan, termasuk area kerja yang dinilai memiliki resiko tinggi. Dan hingga saat ini belum ada kasus maupun suspek hantavirus yang terdeteksi di Bali. Semoga benar adanya ya, karena seperti laporan-laporan ataupun keterangan-keterangan pers sebelumnya ya, yang sudah lalu, bahwa ketika pemerintah mengatakan tidak, yang terjadi justru sebaliknya.

0: Feel the sound of music on Blues Night program. Every Sunday night only on 89.4 Suara Sunari.
1: I got the blues so bad.
2: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepat.
3: Mau tea juice? Mau.
2: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
4: Aku mau tea juice lemon.
5: Kalau aku mau tea juice madu.
6: Aku gula batu.
5: Mau melati.
6: Atau lapar.
2: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
3: Asik.
2: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
5: Enak.
6: Mau dong.
5: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
6: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
2: Mau tea juice lagi?
3: Mau.
2: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
5: Panas-panas enaknya minum tea juice.
6: Semua rasanya enak.
2: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
7: Dari Wings Food.
8: You're listening the Rock and Breakfast Program. Right here on 89.4 Suara Sunari.

89,4 FM Suara Sunari. Pencinta Suara Sunari, selamat pagi dan terima kasih untuk pagi hari ini. Pencinta Suara Sunari, sudah ada yang bergabung untuk merequest lagu di program Broken Breakfast. Segera yang ingin bergabung dikat tunggu sampai jam 8 ya, agar semua lagu yang direquest bisa dikehadirkan untuk Pencinta Suara Sunari. Berita pagi ini datangnya dari provinsi di mana Gubernur Bali mengungkap alasan menggunakan event organizer atau EO dalam Pesta Kesenian Bali atau PKB yang akan digelar pada 13 Juni hingga 11 Juli 2026. EO untuk pengelolaan lebih baik tetapi tetap bersinergi dengan tim dari Dinas Kebudayaan, begitu ungkap Gubernur Bali saat memberikan arahan di Gedung Wisma Sabha Utama Kantor Gubernur Bali. Gubernur mengatakan penggunaan EO tidak akan menambah anggaran karena sesuai dengan pagu, malah lebih efisien. Bahkan lanjut dia, EO akan membayar terlebih dahulu para seniman setelah pentas, lalu di dinas akan menunggu cair kalau misalkan lewat dinas ya kalau selama ini. Koster juga menyampaikan bahwa PKB ini akan menjadi ujian bagi Kepala Dinas Kebudayaan Bali. Kalau nggak lulus, ganti. Menurutnya, pelaksanaan PKB selama ini telah berjalan dengan baik dan Koster pun mengaku menyempatkan diri untuk menyaksikan pementasan. Dan untuk saat ini, Pencinta Suara Sunari pertama kali akan digunakan EO sebagai pelaksana dari PKB tersebut. Seperti apa dan bagaimana? Apakah akan lebih baik? Atau lebih bau? Kita akan tunggu tentunya.

0: Musik country merupakan musik campuran dari beberapa unsur musik Amerika Serikat. Musik ini berdasar dari lagu rakyat Amerika Utara yang sudah dipadukan oleh musik Celt, musik gospel, serta telah berkembang pada tahun 1920-an. Jika Anda ingin dimanjakan dengan musik country setiap harinya, setia terus di radio kesayangan Anda ini dalam program Country Special. Dari jam 3 sore sampai jam 5 sore hanya di Suara Sonari.
1: You are listening The Rock and Breakfast Program right here on 89.4 Suara Sonari.

89,4 FM Suara Sunari. Pencinta Suara Sunari, berita dari Singaraja ya, di mana ribuan warga di Kota Singaraja, Kabupaten Buleleng mengalami kesulitan air bersih sejak Senin kemarin. Perbaikan jaringan transmisi utama Perumda Tirta Hita Buleleng di kawasan titik 0 Kota Singaraja membuat distribusi ke 14 desa kelurahan terhenti sementara, dan dampaknya warga harus mengantri air bersih dari mobil tangki yang disiagakan oleh pemerintah daerah. Hingga Selasa siang, antrean warga untuk mendapatkan air bersih masih terjadi di sejumlah kawasan padat penduduk guna kebutuhan rumah tangga seperti memasak, mandi, dan juga mencuci. Ya. Direktur utama Perumda mengatakan bahwa perbaikan jaringan transmisi utama dilakukan untuk menyesuaikan jaringan pipa lama yang terdampak proyek penataan kawasan titik nol Kota Singaraja.

0: Pecinta suara Sunari, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.
1: You're listening to Rock and Breakfast Program, right here on 89.4 Suara Sunari.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gevoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gevoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gevoid Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: You are listening The Rock and Breakfast Program, right here on 89.4 Suara Sunari.

Kiss that dyke, I know you want the whole one, not to.